Na jas va geist at la Gregor a lauri agus a glór, bre lajer ta ege inshin machrui leir uile uoi. O yet a shadili ma hangi al hart erid na inyam shin acht ma janu gershin rodaton agus shkiel bag inta san or inshin fa gadiacht agus an mari guvion sa chanam fa eske baha iad a nonsanal adir erin agus albuin a treda lo eske baha agus marim gru get a gadiacht a galarui fast agus na hinta han glór at a Gregor a lauri. And Rahim Samula Tassanor and Smilum and Rahim Nyo Realtashan. Rahamare and Ishla Rahim Bre Realta, Agus Kopla Polka, Tai Christy Leahy, Agus Kevin Valerie Doon, Buen Narani, Agus and Kerry Barr.